yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Siapa yang dihendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepahaman agama kepadanya. Untuk itu, kita harus memperhatikan pendidikan agama agar kita mengetahui mana yang diperintahkan oleh agama dan mana pula yang dilarang oleh agama. Apalagi bekal agama untuk anak-anak kita, insya Allah kita sebagai orang tua bila dipanggil ke rahmatullah untuk menghadapnya, insya Allah kita akan merasa tenang karena kita meninggalkan anak kita yang telah dibekali ilmu agama, sehingga kita gampang dalam mempertanggungjawabkan amanah yang satu ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon keluarga Elpa sadayana, pan urang sanajan hirup kos tangkal kembang ros oge, pinuh ku cucuk sugan pala putra urang mah ari diarahkeun mah kana jalan agama, aya harepan kadituna.